0: mereka itu mana kau taruh dia gitu pak? Anu tu mereka kau kita no mu tangan mu itu terhati hati mangga remen, way remen, ya. Eko miri na tete mete remen itu kira tu tete tak? Kau kita kau eh, tetapi dia tu mu eko miri na tete remen kira tu mana kau mata hati no kau tu kata dia kau mu ni. Ali kau kai kau mata aku mana? Mereka kau itu kau mata remen itu rumah kau itu kau itu. Ya, umi am betul tiada no tato kata tu tu tak no dia umi betul na yo dunga itu tu no tu tato orang amitak. Kau tiada aku era bini orang itu kau tiada itu kau tuar itu temi itu tamat ni tato tato itu tu ni tato dunga teratio tiaw temi kata tu. Terau, mereka yang orang kau tu taro tu tiki metu dia tengah tanya kau buat pek cek kau tu. Ya, kau nak lagi dekik kita kau tu dia. Ah, kali dia buat kami apa buat pek dia kaya tu. Are tapi itu tu tu cik terang nak kau tetapi pak kau dia itu tu orang macam macam tu yang kat cina itu orang dia temi dia tato tu itu tu ni rumah teracu tak kaya macam tu ke tak kaya macam apa rumah itu tak irak ini kuah labi itu tak kimi kimi yang itu tu aku tamar aku anga itu tu kadang kadang ada kita kau tu kata tu itu tengah tengah orang orang main ni kadang kadang ada dia kau rumah kau tu miakurai. Norunga iti tutu e tutu ana tato meta e ekeo kite tato te paramuma ye pichima te tutu neo te minurunga iti puchikai kito te tukuba ya karete me taviri karete me tavene me tuna e riar karete taku e kemoto wana tamata iti tairake ne ite ite ite ite kapopa e ia aku apara chikai e puwana itera ana lo ate ke ina lo ate ke ki ko tuka to to te uta ke ko ta ko tu to ni ki ko tuka to to e po na ya average ti te aura ka to to te tai ra ga na ta wa kai pa ta wa ti ra e kai na wa ti ra me i tu apara me bo ru apara e ta ko ka tam to no ga ki ru e ta ko me te tai de me ka ra ko me ti ti ta ru ni ta ga tra chu ina po we na ina po ta bi ri ta ko ma no te apa no te ra me ki ru ni ta ga tra chu apa itu tak mui nak kai, apa mui guna ni tengah itu rajin guna itu terang giri tu, tiri tiri tu dia onian, tiri tiri tu dia kalik, ya, nanti tak aku mangau tiri, tiri tu kata tu cinci, tak aku dia apa mui nak guna itu rajin dia, tak aku dia apa mui nak guna itu rajin, yo, nah, ini mana kalau tato kato tu akar, itu average itu kali kita aku kita mui kita aku itu tu tu nanti akar ni kau nanti tu tato itu bagi mudi eh ia cikai aku kali ke puan eh kaya nau tera mereka eh aku apa terbuat itu terbuat, abdan sam karang aku akar karang, average puan ni aku tu apa tera aku ya kau pemuiu from the last, seperti macam matang mui itu mata iya dia mata ini cara mata ini, eh puan ni aku mesti tanya di mana apa tera cikai. That's the average. Eh, kote galik, eh, mato kote kikiti kikiti kato to, eh, kote galik, eh, po wane ya kote average 4 a day. Yeah.
1: Average bin.
0: Eh, te koto ma e karungu lukum mani ki aku. Oh, ati tayra ati tabi ni ati tua me inanai. Eh, te Friday, apa itu kote tayi, wukite na to kutu main. Mita aku itu tuan awe, kote tengah tak ada rawan ada tu tu ku ada tiada mikro Mr. Onion.
1: Ah,
0: ya. Average mahu dia aku onion ni kaya nak dia ora iru onion ni cara. Kau mahu tahu?
1: Besar. Ya.
0: Kota aku tiri tiri rau mang. Kota aku tiri kimi kimi umur dia ora kini kau eh. Eh aku kupu pay dia tu atau chain ni. Mereka ini orang orang yang kewe. Tapi kita ni ada cina itu tu kopi pada tengah dah korong korong mana. Kita itu kopi pada muka tengah. Eh, kita kata ni itu kopi pada itu atau. Eh, kena orang kata aja kita tu kata tu. Mesti itu tu dia kemarau mang kita tu kata tu.
2: Unyani waturai.
1: Itulah unyani kewe kira me unyani waturai me.
0: Terlalu dia.
1: Dia ni yang marah memang kita tahu sangat teh. Yang itu tu Union.
0: Aku tak kau kai matawanau. Eh, ruang waktu Union ni terambil murmur awam ya. Eh, tetapi ruang waktu Union tak kau kita kau. Tapi ya, ya kalangan satu, kalangan satu tetapi Union itu terakar februar. Eh, tetapi yang kau tu memang macam sih kai. Ina memang dengan ruang. Aku tiri tak kau kaya nau. Tapi ada terai. Tapi macam sih. Ia aku terai. Kaya nau.